Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Yuk kita gaspol lagi Joget Morenanya nih Sobat Maya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898.

kalian ya. Selamat pagi yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 My FM Bandung. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu. Yang belum, boleh pergunakan WhatsAppnya dari sekarang. Jangan lupa sertakan nama dirimu ya, biar diriku tahu kamu yang kirimin WhatsApp sama diriku. Di mana? Di DIY.

0: Just hold on, boleh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nukar Bing
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
5: www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nukar Bing.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
7: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Waduh, paling enak apa nih ya? Kalau pagi-pagi gini, dingin-dingin gini, kayaknya bukan pacaran deh. Tapi dengerin joget Morena sambil seruput-seruput yang anget-anget. Wah, cuacanya sih lumayan dingin nih Sobat Maya ya. Walaupun di luar sudah boleh nih para pejabat teras alias para penguasa teras rumahnya masing-masing untuk berjemur. Boleh lah ya, moyan-moyan ya. Moto-moto juga boleh, alias moya tonggong ya. Selamat pagi Sobat Maya yang sudah warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Langsung Asantika mau ketemuan dulu nih sama The Four Scholar kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada Pandebokir Mie Ayam 28 Lembang hadir Santika. Subuh keneh ya, luar biasa ya Tanginas. Lembang hadir ya, terima kasih banyak Pak Debokir, Mie Ayam 28 Lembang yang selalu stay di gelaran Joget Morena. Ketemuan Santika sama Teh Nani Memori di Cicahem nih ya. Salam cintanya buat Imas Jua, Mama Angga juga, Mama Dini, buat Mama Dina, Kinem Kircon juga, Wagon, buat Amti Bara juga, Arif Godabaya, buat Kang Ayi, buat Aki Kanha juga, Pak Kosasih ya. Spesialnya buat Ajajang Jalak dan juga buat Santika, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak, sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicahem. Ada Muhammad Satria Aisyaka, Bandung Raya. Cenahnya absen nih teh. Pokoknya mah semangat siaran Santika. Di mana? Di DIY ya. Sehat selalu untuk Sobat Maya semua. Naon ieu teh? Oke, semoga pada sukses semuanya ya, termasuk juga jajaran kabinet merah putih Merdeka atau mungkin gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih ada yang mau berangkat beraktivitas. Biasanya wayah kita sok gura-giru cerita Imas Jua mah ya di kawasan Ledeng Antapani, kawasan Ledeng ya. Bandung Utara ya. Teh Imas Jua Setia Budi nih yang selalu manco di gelaran Joget Morena ya. Pami Ruru Suhan hoyong dibacakeun interval kedua. Nya ngawe'ana enjing keneh ya. Pantunula cina ah sok atuh sambal kentang ditambah petai ayam rica-rica dibumbui kemangi. Saya datang ikutan stay at pas stay ya soalnya ada petai. Kalau mau petai ya. Ya, jadi setai tuh nyambung ya. Ya, oke. Sambal kentang ditambah petai. Ayam rica-rica dibumbui kemangi. Saya datang ikutan setai di acara yang sedang digandrungi. Oke, terima kasih banyak nih buat Teh Imas Jua di kawasan Ledeng Setia Budi ya. Salam cintanya buat Mama Dina, Mama Shanda juga manis. Buat Mama Dini Ayang Endut, buat Teh Nani Memori juga Kang Alam Bolem, Kang Agus Oce, Kang Cepi Sandria, buat Kang Jajang Jalak ya, buat Kang Jajang Rusmana juga Bungsu Cikaputihan, Febri Acu, Kang Soleh juga Abo Metal, buat Deden Cipteng, Kinewi Kircon, Lukman Baros. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja yang lagi pada dengerin. Spesialnya buat idola para remaja. Okay, nuhun pisan Teh Imas juga di kawasan Ledeng ya. Di Setia Budi sana. Ada siapa lagi ini teh? Oke, Solihin Maknyos ya. Di Majalaya nih salam cintanya buat Mas Muklis, Mustafa, Wagiman, Saimun, Bunda Ros juga Teh Esi dan semua Sobat Maya. Spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan. Buat Sobat Maya yang belum gabung boleh. Yang mau gabung ya pergunakan WhatsAppnya di 0877-7080-9898. Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1442 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
6: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
7: 98 Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung. @98MayaFMBandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Pantengin streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
7: 98 Maya FM.

0: Semoga Persib Bandung meraih ranking ke-1 lagi nanti ya di kancah sepak bola nasional Super League musim 2026-2027. Walaupun sekarang lagi masih masa transfer pemain ya, alias lagi pada berburu nih para klub-klub yang ada di Indonesia nih Sobat Maya. Ya, untuk Persib sendiri, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umum Muhtar menyampaikan terkait pergerakan transfer Maung Bandung untuk mengarungi musim 2026-2027 ya. Ya, pemain Persib nih kemarin juga sudah memperkenalkan pemain diaspora Sandy Walsh dan pemain berwarga negara Bosnia Luka Menalo ya. Umum menegaskan Persib masih terus akan melakukan pergerakan transfer berupa perekrutan pemain-pemain berkualitas nih Sobat Maya. Jadi yang kemarin belum lengkap ya. Jadi belum puas ya berburu, nanya masih terus. Nah, pokoknya mah sabar we buat bobotoh ya. Nanti kalau udah jelas semua ada pemain-pemain dan tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan sih bukan Peralta aja yang bergabung. Waduh. Tapi ada pemain berkualitas lainnya nih Sobat Maya. Wow. Padahal baheulanya eta Peralta digadang-gadang sih cenah bakal ka Jakarta. Cek orang Jakarta ge cenah kadieu. Nyaona marek gabung ka Persib geningan ya. Aduh, pokoknya mah cenah yang kemarin diumumkan teh ya. Ada Sandy Walsh, terus juga ada pemain dari Bosnia Luka Menalo, eta teh belum lengkap pokoknya macam sabaraha cenahnya. Tunggu sabar ya. Ya ini semua masyarakatnya Sobat Maya khususnya Bobotoh pasti akan senang dengan perekrutan Persib Bandung nanti dan kayaknya bakal mendukung penuh ya. Biar lebih semangat lagi untuk mendukung Persibnya karena memang Persib ini harus 4 atau 5 kali juara berturut-turut. Luar biasa ya. Kamari geus hat-trick tahun engke kudu kuatrik ya, pokoknya mah terus ya juara Persibnya. Ya Umum Muhtar juga menekankan pasti bakal ada kejutan di bursa transfer kali ini ya. Tunggu aja pokoknya mah Persib kan kayak gitu ya, selalu ada kejutannya. Ya orang semua pasti kaget lah ya, jangan bicara-bicara ABCD heula cina. Tapi engke kenyataannya zong kan wirang-wirang, you know what is the meaning wirang ya, isin-isin alias era malu ya. Ya kalau Persib mah ya jangan begitu ya. Tapi Persib mah tarak gitu sih nya. Tara oh, engkir kadiunya, engkir kadiu bari jeung henteunya. Ya ditegaskan berapa persen lagi Peralta bergabung dengan Persib Bandung, Umum Muhtar hanya meminta Bobotoh sabar menanti ya. Tunggu aja, pokoknya mah sedikit lagi lah saeutik deui ya. Ya Umum Muhtar juga menyebut untuk transfer isu Ragnar Oratmangun bakal diselesaikan juga sekaligus dengan pemain asal Prancis ya. Pokoknya mah insyaallah cenah Persib mah selalu bikin kejutan. Orang Jakarta ge sok rewas nggak ada gunanya. Matak ulah waka di beja-beja heula cina engke weh ya. Lamun geus waktuna, lamun geus pasti tak karek beja-bejanya. Hey, mun di Jakarta masuk beja-beja wae nya. Persib tara beja-bejanya kan. Jangan bilang-bilang dulu ya. Bener enggak? Bilang-bilang dulu jangan ieu teh.
1: Jangan bilang-bilang.
0: Ah, bener mendingan ulah waka di beja-beja ya. Tong bilang-bilang lah ya.
1: Jangan bilang-bilang.
0: Engke weleh pokoknya mah kejutan buat Persib Bandung mah ya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Kamu terpikat sama joget Morena. Wow, terima kasih banyak kalau begitu. Kenapa terpikat sama Radio Maya? Wow, luar biasa. Terpikat sama penyiarnya. Nah, ini makin luar biasa, Sobat Maya. Hanupi satu turun pisan, Sobat Maya masih selalu dengerin joget Morena bareng sama Santika. Sampai nanti jam 9 ya, sekarang sudah masuk interval ketiga. Santika masih warawiri dong di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Add Facebook Maya FM
3: at 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
7: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
8: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan

0: Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM, www.98mayafm.com 98 Maya FM.

Ya udah, jangan tunggu lama-lama nih Sobat Maya. Langsung aja deh sapa Sobat Maya yang sudah menyapa aku di 0877-7080-9898. Selamat pagi, Assalamualaikum Santika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Lilis di Padalarang nih yang selalu hadir buat Santika. Nuhun pisan ya, salam cintanya katanya buat Santika, semoga sehat selalu, amin. Terus juga buat Pak Kosasi, buat Teh Nado juga, Mama Shanda Karolin, buat Agus Oce, Handy Target juga, Jajang Jalak, Wagon ya. Buat Pak Debokir, buat Mama Dini juga, Mama Dina dan semua Sobat Maya. Sehat selalu semuanya. Spesialnya buat cucu tersayang dan juga buat keluarga besar Besan di Gunung Halu. Semoga sehat selalu juga nih. Nuhun pisan Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus alias Bocit. Hadir Santika. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, Kang Adam, buat Kang Rohem juga, Pak Rahmat, buat Pamaman Kosambi, Aba Dadang juga, Mama Angga, Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori juga, Teh Eti Cimahi, buat Bu Eti Kulalet ya. Buat Teom juga, Umi Lila, Nenek Putri, Pooneng, dan juga buat semua Sobat Maya. Terima kasih banyak nih Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus ya. Nah itu laguna laguna menisesah milarianana ya. Mungkin kedah di korehan hela, kedah melintas waktu santikan. Hebel pisannya. Nuhun pisan Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus ya. Ketemuan Santika sama siapa nih? Joget Morena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from Waterbed. Wow, Ciranjang, Ciranjang. Paling mana Water Zigzag alias Cibarengkok. Iya mah di Cianjur, Cina Santika ya. Di Cianjur, Cibarengkok tuh. Waterbed Cianjur cenanya ya mah ya. Terima kasih banyak nih Kang Cing Dudu ya, langsung pantun cenah ada kacang bulu. Hei, naon itu. Ada kacang bulu dan kacang panjang, tangkal dadap disarangi glatik. Dari dulu hingga sekarang, Ibu Bayangkari tetap saja cantik. Oh my God, tolong ya. Salam cintanya buat semuanya aja, Cina Santika. Oke, terima kasih banyak nih ya buat Ceng Dudu ya. Di Waterbed ya, alias Ciranjang, Cianjur. Ada Kang Lukman Pasar Baros juga, selamat pagi. Salam cintanya buat Kang Suryadi, Teh Imas Jual Ledeng, buat Andin Tenado juga, Mang Nanar, buat Mas Lesu juga, Deden Cipteng, buat Amtibara juga, Wagon, buat Kang Ari Prabon juga, Kang Mansyur, Umi Lila, Jajang Jalak juga, Abo Metal ya, buat Ahmad Irwan, Garut, pokoknya buat semua Sobat Maya, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
0: 98 Maya FM.

P apa? Asik. Aduh, P-nya tuh pasti Santika, ya kan? Terima kasih Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Wow, gadis manis Kalimantan. Selamat pagi nih buat orang-orang Kalimantan yang lagi berlibur di Bandung ya. Aslinya orang Bandung, terus merantau ke Kalimantan. Sekarang lagi liburan. Oke, ke Bandung lagi, baiklah. Tapi nanti next balik lagi ke Kalimantan untuk bekerja. Oke, selamat menikmati liburan Sobat Maya di Bandung ya. Berwisata banyak sekali lah destinasi-destinasi wisata di wilayah Bandung Raya. Titip Santika, jangan buang sampah sembarangan ya. Oke. Kalau misalnya ada yang tidak berkenan nih ya, ya kayak parkir liar atau aya nu ngagetok-getok harga, laporkeun weh nya ka pihak berwajib ya. Kalau sekiranya memang suasana wisatanya ada gangguan ya, okay lah. Terima kasih untuk selalu memilih tempat wisata di kawasan Bandung Raya nih Sobat Maya. Okay, selamat pagi Santika buat orang Cianjur nih ya. Ada Kakang Ipay di Cianjur. Terima kasih banyak love-love-nya. Pagi-pagi udah hujan love nih ya dari Cianjur buat Santika. Don pisan Kakang Ipay. Selamat pagi Santika juga buat Kang Suryadi di kawasan Ranca Ekek hadir. Salam cintanya mah buat Imas Jua, Itakuya, terus juga buat Mama Dini, Mama Apep juga Listi Jiran, buat Umi Lila juga Mbak Iim Holis ya. Buat Kang Lukman Pasar Baros, buat Kang Jajang Rusmana juga Kang Abo Metal, buat Mang Nanar, buat Didan Bungsu juga Mas Lesu Uber, spesialnya mau buat Sobat Maya semuanya aja. Ada Kang Tuning di Karapitan hadir Santika. Terima kasih banyak nih Kang Tuning ya. Febri Acu juga di Banjaran hadir nih. Mana pantuna ke Bandung ke Surabaya pergi ke pasar sama mamah. Daripada bingung yuk denger Radio Maya, penyiarnya cantik dan juga ramah. Amin, terima kasih banyak nih Kak Febri Acu ya. Jalan raya namanya Pasopati ke Dewi Sartika lewat Cipaku. Radio Maya selalu di hati, Teh Santika idolaku. Joget Morena. Salam cintanya buat Sobat Maya semua dari A sampai Z, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan ya. Rindunya Santika dan rindunya Sobat Maya jadi satu di Joget Morena. Rindunya ada dua katanya, Radio Maya sama penyiarnya. Nuhun pisan ya. Ketemuan Santika sama Kang Alam Bualem di Sukamkar Lembang hadir Santika. Ngalah hurang di tiiran wadahna daun samangka, munker tegenah pipikiran dangukan weteh Santika. Pokoknya mah dunia jadi caangnya. Wah, panon bengras. Terima kasih banyak nih buat Kang Alam Belem ya. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, Jajang Rusmana juga, Imas Jua, Febri Acu juga, Abo Metal ya. Buat Mama Dini, Mama, buat Amtibara juga, Teh Nuis. Buat Mama Nur Widara juga, Teh Tatin Api Ayi. Buat Mang Nanar Gunung Asepan, pokoknya mah kasadayana. Luar biasa ya merudul kianya WhatsAppana ya. Ada Raihan Rahmadian, terima kasih banyak kemarin sudah ngejug-jug ke Radio Maya FM-nya, pengen ketemuan sama Santika, cenabari jogging-jogging. Atau ketemunya kesiangan ya, jadi Santikanya buru-buru menuju ke tempat kerjaan berikutnya ya. Oke, terima kasih banyak Raihan Rahmadian yang selalu setia dengerin Joget Morena. Ada Teh Neis di Pasir Batu ya Teh Neis. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Kabancen lama pelu batuk meriang sena. Oh, nuju usum rupi namanya, mohon. Ya jaga kesehatan ya, mudah-mudahan yang lagi pada sakit cepat-cepat sembuh ya. Memang lagi musimnya nih, karena kemarau cuacanya dingin pisannya, anginnya teh aduh menusuk tulang teh. Langsung we uho ya. Na, cenah aya laguna eta nya. Mau disebutkan ku Santika mah da acan blocking time di acara Joget Morena. Lamun blocking time si obat eta nya. Unggal usik dinyanyikeun ku Santika. Pokona mah mama neuy
Anis, salam cintanya buat Teh Imas juga, buat Kang Wagon juga, Alam Bolam ya, buat Kang Jajang Rusmana, Kang Agus Oce deh, buat Kang Mansyur, Kang Amtibara juga, spesialnya buat Santika aja yang imut dan ngangenin sunah, sehat selalu, amin. Terima kasih banyak, sukses juga buat Mamah Neis ya, yang ada di Pasir Batu pokoknya mah ya. Sama siapa? Pengen senang-senang sama siapa nih Sobat Maya? Oh, sama Santika aja, di Jukit Morena. Sama dong kalau begitu. Santika juga maunya sama kamu aja Sobat Maya. Nggak ada yang lain deh ya. Sama kamu aja, Aslina.

0: Joget Morena. Der
1: mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Dupa Rinti.
8: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
9: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Rindunya Santika sama rindunya Sobat Maya jadi satu di Joget Morena. Sobat Maya, terima kasih banyak nih. Ada Kang Maman Kosambi, assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi. Pokoknya mah Radio Maya berani beda berani gaya, cenanya mantap lagu-lagunya. Wow, luar biasa nih Sobat Maya ya. Kang Maman ITC Kosambi mau kirim salamnya buat siapa nih? Buat Kang Agus Oce, Nani Memori juga, buat Abah Nanar, Abah Nanar Gunung Asepan, buat Kang Lukman Baros ya. Buat Imas Jua juga, buat Alam Bolem, pokoknya mah dikumken WK Sobat Maya yang lagi pada nungguin gajian mingguan. Wah, direk-rek. Mana nih rekan-rekan di CV Citra Jaya Lestari, semoga berkah ya, amin. Kang Maman ITC Kosambi Bandung, terima kasih banyak, salam cinta Santika buat Sobat Maya yang ada di kawasan ITC Kosambi Bandung yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung ya. Sok cingpa tarik-tarik eta volume radio nanya. Toko hiji jeung toko nulaina patarik-tarik teu nanaon ya. Ya. Konter hiji jeung konter leuti juru nepi ka juru deui, pokona mah cing tarik ta Maya FM nya. Nuhun pisan ya. Yang lain boleh masuk atuh. Selain Kang Maman Kosambi di ITC Kosambi Bandung, boleh atuh WhatsApp sama Santika ya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Maman ITC Kosambi. Ada Kang Rahma Cijambe hadir, Santika sekarang lagi streaming katanya dari Majenang. Wow, luar biasa nih, jateng-jateng ya. Salam buat Azrili sama Teh Liani aja yang lagi di Cibungur, di rumah Bapak Olat katanya sama Ibu Olat ya, yang lagi pada liburan, liburan panjang ayeuna tehnya. Pokoknya mah buat Nci Santika sekeluarga, nuhun pisan atuhnya Kang Rahmat yang lagi ada di Majenang, lagi streaming di 98myfm.com. Terima kasih banyak. Takian Zulfan, lagi terpikat sama siapa ini teh Takian Zulfan? Oh, terpikat sama Santika. Hah? Maksud lo gue? Aduh, love-love-nya banyak banget ya. Nuhun pisan Takian Zulfan ya. Terima kasih banyak sudah gabung di gelaran Joget Morena. Ada Mama Angga di Balai Endah hadir, Santika. Terima kasih banyak Mama Angga nupanggelisna sa Balai Endahnya. Terima kasih banyak Agus Oce. Sekedar informasi teh Santika bahwa Agus Oce di Marga Asi baru nagok dan baru gugah ya. Pokoknya mah cina moal banyak cincong, moal banyak bicara karena isin teu acan ibak. Nyar bala-bala disusuhun penyiar idola hatur nuhun. Sami-sami Kang Agus Oce di Marga Asihnya. Eh, waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih. Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Nuhun pisan, next kita ketemu lagi bareng sama Santika di Joget Morena saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Oke, okay? Nuhun pisan, selamat berakhir pekan buat Sobat Maya bareng sama keluarga tercinta. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat.

0: Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: selanjutnya. Sobat Maria Seba, Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Adu Perti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Zum Leben Glauber.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
5: Maya FM. Maya FM.

0: FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: Lembang, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: labbaik. Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

kasama. Duparte. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
0: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
5: Ya. Eh Pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Jepang, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya, tetap Maya simak, Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan ya? Atau kalau misalnya sobat Maya suka madu, mah ngapain ditumpah-tumpahin ya? Ibarat nama gitu, cenana kenapa apa namanya secangkir madu gitu ya, cawan. Nah, itu yang sebenarnya madu itu kan manis, bermanfaat untuk tubuh ya kan. Tapi kenapa ditumpahin tuh, peribahasanya mas seperti itu ya. Jadi apa yang udah kita kasih, kebaikan yang udah kita kasih, tapi malah diabaikan begitu saja gitu ya. Aduh, Meli Jamil di akhir pekannya masih menemani Sobat Maya di Dangdut Asik tanggal 4 Juli 2026 ya. Masih dengan kesibukan para orang tua yang menemani putra-putrinya lagi liburan karena masih di apa namanya libur panjang anak sekolah ya. Minggu ini masih ada seminggu lagi terakhir sekolah terakhir libur sekolah teh kapan sih minggu ini atau masih ada minggu depan ya pokoknya mah nggak tahu lupa. Selamat siang untuk sobat Mayor saja bergabung bersama Radio My FM ya. Yang mau request boleh, mau salam-salam juga cus, langsung di WhatsApp aja di 0877 7080998. Yang mau on air boleh nanti di kasih clue sama Meli Jamil kalau Meli Jamil mau angkat on air ya di 0225441 3928. Selamat siang buat sobat Maya yang masih mantengin lewat frekuensi 98 FM, lewat streaming juga di www.98fm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Kita ketemuan sama sobat Maya yang sudah hadir di siang harinya di WhatsApp di 0877 7080 9998 ya. Ada Kang Rahmat Cijambe lagi streaming Teh Mel, Rahmat di Jawa Tengah Majenang. Salamnya buat ibu dan bapak sama Azrili ya. Buat Teh Liani, spesial buat Kakak Meli Jamil aja. Thank you. Kang Wagon, apa kabar? Yang pengen birunya cinta kita berdua asik. Mau kirim salamnya buat Amti Barok, Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani Memori, spesial buat Mel Jamchan aja ya. And family Wilujeng Malmingan. Thank you. Kinew Kircon, apa kabar? Nya Teh Melja manu geulis, cenanya geulis atuh da istri apanan upami kasep mah pameget betul anu setengah-setengah naon teuing ah. Teh Melo yang logona berteman malam dari Trisnawati ya. Mau kirim salam buat Diansa Kikanha, Uung Asgar, Koswara, Ici Gadung, Omilami, Nado, Nani Memori, spesial buat Teh Melja aja ya. Atur nuhun. Pak Kosasi di Bojong Citepus, apa kabarnya? Pak Kosasi kenapa enggak pakai foto profil? Menisok kepo Meli Jamil mah ya. Atuh pakai foto profil atuh. Meni Teh Mel meni maksa biar tahu sugan kita ketemu ya kan di jalan atau di suatu tempat gitu ya. Jadi tahu ini Teh Pak Kosasi gitu ya kan. Pengen lagunya Bukan Yang Kupinta dari Rita. Nanti coba Meli Jamil cari ya. Mau salamnya buat Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Rahmat, Pak Maman Kosambi, Abah Dadang, Kang Suryadi, Diranca Ekek, Bunda Lilis ya, Tenani Memori, Nenek Putri, Kang Justiannya juga, Mama Angga, Teh Eti Cimai, Bu Eti Kulalet, Umi Lila, Teh Oom, Po Oneng, Teh Mas Jua, buat Sobat Maya semuanya. Terima kasih Pak Kosasi di Bojong Citepus ya. Yang udah masuk, okay, sabar, nanti Meli Jamil sapa lagi di play lagu-lagunya ya. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, sobat media di sidang Tasik hari ini. Selamat siang buat Empo Oning di Katapang. Hai, salam kenal Teh Mel. Pengen request lagunya Memandangmu dari Kenurjananya, siap ya. Mau kirim salam buat Teh Mel di duluan, buat sobat Maya semuanya. Thank you. Yang belum masuk, cus langsung sama Meli Jamil, tunggu dia di WhatsApp-nya. Selamat siang juga buat Mas Lesu di Uber. Pokoknya malah lagi manco di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Add Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.

0: PLP apa? Sobat Maya lagi pada apa? Kalau tadi gadis manis Kalimantan ya, kalau ini Mojang Priangan ya. Kalau misalnya Sobat Maya nih, kalau nyari yang manis-manis, iya makan gula. Enggak akan kepedean. Tenang. Udah pada deg-degan mesin ngomeli Jamil ngomong melinu manis gitu ya. Ente gula. Malah ditegasin cenah. Eta mah neng Meli we cenah atuh. Meli Jamil mau angkat line owner dulu ya buat sobat Maya pengen owner, boleh yuk langsung di 022 masukkan dulu kode areanya 5441 3928. Sekali lagi di 022 5441 3928. Halo. Waalaikumsalam Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik, asiknya radio Maya berani beda berani gaya
0: dan salam ker enggak ada dohonya ti tadinya. Mencet ayo we kurucap kerucup ieu iya, kataku teh oh, iya, mau milila ieu iya, juga narek on air ieu iya, kurucap.
1: Gimana kabarnya Beb? Di sana panas enggak? Di sini panas.
0: Banget jika nanti asam matahari hiji ewang ya mah. tapi kalau paginya suhu udaranya dingin banget ya kalau emang
1: Bebep, nanti malam udah jam 1 wow dingin.
0: Biasa kalau mau angin kemarau teh begitu, emang tiris pisan anginnya teh beda woy. Kan kalau musim hujan mah kan sejuk, dinginnya teh enak gitu ya. Tapi kalau kemarau mah dinginnya teh nusuk, benar tak?
1: Oh, aku juga dua selimutnya.
0: Alah, ya udah Beb mau apa request?
1: Udah ada nggak? Aku tak berarti bagimu.
0: Yang lain coba.
1: Itu teh kan Beb asalnya dari Malaysia yang ceweknya teh ya.
0: Yang lain atau yuk?
1: Oh kalau gitu mah, oh itu ada nggak? Apa? Cinta terbaik yang dari Cassandra di...
0: Boleh, Nambut. Ada sayang nah, buat itu. Siapa?
1: Buat yang cantik dari sehat-sehat ya, Beb.
0: Makasih,
1: banyak amin. Banyak jodohnya, pulangnya hati-hati, sehat ke keluarga, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Lalu buat itu si Teteh Ratengang ke di Majalaya, Beb. Tadi nelfon ke aku.
0: Oh iya? Ini resepnya
1: besok
0: Japrian.
1: Besok mau undangan ke si Kang Agus Oce sini.
0: Ah, emang gak ada...
1: Kang Agus Oce mau disunat.
0: Waaaaaah, gue sih lagi suka.
1: Ini hai anaknya Bebep belum tamat, aku teh si Bebep
0: anaknya. Anak ya, atuh mantakan lamun kan ngomong, teh kok mana tong loba-loba etong lila-lila teing.
1: Jedanya 2 bulan.
0: Atuh sok langsung kirim salam buat siapa?
1: Buat Kang Hasim, Kang Agus Oce, Teh Hajah Nado, alhamdulillah udah mencerang lagi. Lalu Kang Mansur, lalu Mama Nis, lalu okay. Nenek Putri sama Ayus, itu teh Kang Amti Baras itu ku aku sok di tengol tehnya Beb.
0: Ada juga nanti.
1: Dokter itu mah kelewat aku dong tahu atau
0: menunggu
1: kabar kamu teh.
0: Henteh etama unggal dikirim salam jika nabari ke pasar.
1: Kamu nakir tidur merennya
0: si kong kong
1: teh gitu. Matak gitu ke aku teh. Kak Dadang, TCI, Kang Adam, lalu teh IJ, Cineo, Febri Acu, Kang Yansah. Lalu jangan lut itu tebain Karti buat temennya ya, ya.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Buat penyapujan hati yang cantik jelita hatu nuang Bebep.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Selamat bermalam mingguan. Mantap.
1: Mantap lagu-lagunya berani-berani ya,
0: Waalaikumsalam Umi Lila, thank you. Selamat bermalam mingguan ya cantik. Di belakangnya Umi Lila ada siapa lagi coba di 0225413928. Halo.
2: Ya halo.
0: Dangdut Asik.
2: Asiknya musik dangdut bersama Temel Jamil dan Tarmanggal Garter.
0: Dar Kang Mansur.
2: Bulan Temel.
0: Apa kabar?
2: Masih kene salah ya teh.
0: Aduh. Kang Mansur, jika nate lamun ker on RT pasti langsung setelah Umi Lila teh aya Kang Mansur wae atau meni.
2: Ya enggak tahu ke mana orang-orang sih. Biasanya teh Nado, Water Tengang gitu juga masuk ke Kang Kang Diansa suka masuk teh.
0: Benar. Ya udah tuh langsung pengen apa request lagu, mau dukung aja.
2: Yang ini ya Nestapa.
0: Nestapa haradang haradang gitunya.
2: Nyata.
0: Siap buat siapa kirim salamnya?
2: Ya nenembenya buat Umila. Terus buat Renado, buat Tartu Engang, Teh Iwas Jua, Teh Takuya, Teh Andriani, Teh Yuyun, Tuan Eng Garti, Tesumi, Mas Anda, Madina, Madini,
0: terus.
2: Kang Gansa, Kang Dudu, Kang Asyik Fogoy, Kang Gansa, Kang Agus Oce, Kang Tekan Jalak, Kang Kino, Jaina Arif, Teri Kurniawan, Teku Santia, Bang Nanar, jadinya Mas Rabun loh, Mas Rabun kan di target, Kang Lukman, Kang Antibara,
0: siap.
2: Dikungkennya.
0: Okay, spesial buat siapa?
2: Sobat Mayak gitu.
0: Spesial buat siapa?
2: Ya, tangge temelnya.
0: Makasih
2: Kang
0: ya.
2: Aji Dikna, kekini mungkin yang sehat itu.
0: Amin.
2: Terlantar ke sekelana, dikampikan Dikna. Terus enggali buatkan ngomongan dari kekini.
0: Insya Allah, amin. Atur nun ya.
2: Nah, sama-sama.
0: Pilih radio.
2: Lima ya, mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka yader, assalamualaikum.

0: nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kalau Meli Jamil mah tua-tua keladi, makin tua makin trendy ya. Ya atuh, jangan kalah sama anak muda ya. Usia hanyalah angka ya, kalau untuk penampilan mah atuh still young, eyes tetap muda atuh ya. Jadi kalau misalnya nih ada orang tua atau mungkin yang apa kita ngelihat gitu ya, ada orang tua yang mungkin usia lanjut tapi gayanya masih kayak anak muda gitu ya, setelannya jangan dinyinyirin sayangku ya. Itu lagi menikmati dunia kebebasannya, dalam artian anak udah gede ya kan, terus juga udah nggak ada kewajiban untuk membesarkan anak karena anak udah punya kehidupannya masing-masing, udah berumah tangga, udah punya cucu, ya tinggal menyenangkan diri sendiri di hari tua gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang pakai baju seragaman, jangan dinyinyirin bestie ya, lagi menikmati usia senjanya dengan menikmati hidup itu teh tandanya ya. Karena kan kalau misalnya kita nih ya, kalau masih usia-usia yang memang harus masih ngegedein anak ya kan, itu kan kita punya waktunya cuma sedikit ya untuk menikmati hidup, lebih banyaknya ya kerja keras untuk membesarkan anak gitu ya kan. Kalau misalnya udah tua, tugasnya udah selesai, ya tinggal menikmati hidup. Jadi jangan dinyinyirin sayangnya, dan jangan sampai udah tua malu kalau misalnya gayanya kayak anak muda. Nggak usah malu sayangku, bapak ibu ya, pokoknya mah harus tetap bisa menikmati hidup biar tetap sehat di usia tuanya ya, panjang umur, berlimpah rezeki, berlimpah kebahagiaan gitu ya. Lanjut lagi, manajemen mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsAppnya di 087770809898 ya. Kita ketemuan dulu sama siapa yang udah gabung bersama Meli Jamil. Ada Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran yang pengen pemuda idaman ya. Kirim salamnya buat sobat Maya dari A sampai dengan Z, buat Neng Asih orang Cipatuja, buat Neng orang cinta Asih Nurul Aisyah anak-anak 98, spesial buat penyeri Idola aja. Terima kasih. Ada Jaka Sinangling Cugondewa lagi stay tune di 98 Maya FM, pengen lagunya Gadis Manis Kalimantan yang sudah di play ya. Mengirim salamnya buat Karyawan Gads, Aedo, Mas Ohim, Ajat, Ripki, spesial buat Ustadz Udin si pemburu kasbon, tanggal ngoraknya jadi diburu ah. Teh Nani memori di Cicahem si cantik, apa kabarnya sayangku Teh Nani ya, lagi stay tune di 98 Maya FM. Ada Teh Nani memori di Cicahem ya. Teh Mela, aku mah pengen request lagunya Rekayasa Cinta dari Camelia Malik ya. Mau kirim salamnya buat Imas Jua, Umi Lila, Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Kinaib Kircon, Wagon, Antibara, Satria Esaika, Arif Budabaya, Badadang, terus juga Kang Ai, Pak Kosasi, ya, Antibara, buat Sobat Maya semua. Spesial buat Aja Jang Jalak, buat Teh Meljam, hatur nuhun, suka selalu ya, amin, terima kasih. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada siapa lagi coba nih ya. TIJ apa kabar, orang ledeng, lagi manco ya, yang pengen request lagunya Jalan Datang dari Kalia Siskanya. Kirim salam buat Mama Dina, Mama Sanda, Nani Memori, Umi Lila, Maneis, Tenado, Madini, Diansa Cicadas, Zainal Aris, Aki Kanha, Eyang Dut, Kang Alan Bolam, Agus Oce, Kang Sepi Sandria, Deden Ciparai, Kang Jajang Rusmana, Bung Suci Kaputian, Febri Acu, Lukman Baros, Amu Metal, buat Sobat Mel lagi pada mendengarkan aja. Spesial buat Teh Mel Jam ya, terima kasih. Dan tentunya Sobat Mel, tepat di jam 2 kita akan menyimak informasi. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung dari edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Tentunya Meli Jamil masih nemenin ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, terah. We'll be right back.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting

Hangi kim?

0: termasuk terus memantau sejumlah daerah untuk menghadapi musim hujan di akhir tahun mendatang. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, di musim kemarau ini, Amires mengimbau warga agar tidak terlalu banyak aktivitas di luar rumah untuk menghindari suhu tubuh meningkat akibat cuaca panas, serta menghemat konsumsi air.
1: Ketua DPRD Kota Bandung.

mendatangkan kerugian keuangan, mental, sosial, bahkan dapat menyebabkan

Bandung.

0: Liverpool mendatangkan pemain lainnya sebelum jendela transfer musim 2026 ditutup.
1: Untuk proses itu semuanya kan bermula dari kebutuhan tim dan ini semua atas dasar dari rekomendasi pelatih. Kita itu kan tidak ada standing, ada standing juga yang membantu pelatih untuk kaitannya pemain mana yang akan direkrut oleh kita. Dan ketiga, berikutnya nanti akan ada pemain khusus.
0: Peristiwa di Jawa Barat yang kemudian viral di media sosial harus bisa dijadikan pelajaran

permasalahan yang mengangkat Jawa Barat menjadi viral, tapi bukan hanya soal kebaikan viralnya ini, tapi dari yang kejahatan itu kita ambil hikmahnya, kemudian kita pikirkan menjadi sebuah kebijakan. Betul, kita bisa membuat surat edaran, tapi yang paling penting bukan surat edarannya, yang paling penting adalah kita semua bergerak. Namun misalnya kejadian-kejadian seperti ini, bukan kita mencari salah siapa, siapa yang salah, bukan.

Yeah.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Radio.
1: 98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Tadi kita sudah menyimak ya informasi kelas Bandung di edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Tentunya Meli Jamil masih membersamai sampai dengan jam 3 nanti. Selamat siang untuk Sobat Ming baru saja bergabung bersama Dangdut Asik yang sekarang lagi manteng lewat streaming di www.98fm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Terima kasih banyak ya. Langsung aja yang mau request, Meli Jamil tunggu di WhatsApp-nya ya, oke? Okay? Dan

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi,

0: Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Mpo Oning di Katapang memandangmu walau selalu. Udah Meli Jamil play ya, spesial untuk dirimu dan tentunya bersama Sobat Maya yang masih selalu stay tune di Dangdut Asik dan Meli Jamil hari ini ya. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja gabung. Sok yang mau on air boleh nanti Meli Jamil angkat ya di 0225441-3928. Muhammad Kusatria Saika, how are you? Apa kabar? Ya ini lagi stay tune di 98 Maya FM. Pokoknya mah lagunya apa aja lah ya, Maha temel aja siap atuh. Mas Tuswa di Ranca Ekek apa kabar juga nih ya. Ayo atuh orang dangdutan cus. Ya mau kirim salamnya mah buat yang lagi pada dengerin aja. Mas Tuswa sudah ngider kah jam segini? Enak pisan kue putunya itu Mas Tuswa nya di Ranca Ekek ya. Ada Kang Adam Linggahara Sayati juga ya. Selamat siang temel. Hai, selamat siang juga Kang Adam. Pengen request lagunya Potret Kenangan ya dari Imam S. Arifin ya. Mau kirim salam buat Umi Lila, buat Teh Nado, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Uya Gatsu, ada Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Wagon, Amtibara, Jakasi Nangling, Jajang Jalak, Diansa. Terus juga ada Kang Alan Bolam, spesial buat Emily bareng kru Radio Maya. Salam sehat sejahtera, terima kasih. Kali Jamil coba angkat line on air dulu ya, ada siapa? Halo?
1: Halo.
0: Halo Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik.
0: Ya, musik Dangdut Radio Maya.
1: Asik. Dangdut Radio Maya.
0: Derah. Eh, ke mana wae, Kang Jus?
1: Ayah, dengerin aja.
0: Malam mingguan ke
1: Meli, kena kata Nenek Putri, damang.
0: Sehat, Nenek Putri lagi apa?
1: Dengerin mah, dengerin.
0: Udah makan siang belum?
1: Udah. Barusan tadi udah.
0: Ayo atuh malam mingguan, janjian.
1: Siap, diantos.
0: Sehat selalu Nenek Putri sayang ya. Kang Jus pengen request.
1: Request biasa nih, mau request apa nih?
0: Mau request, mau minta.
1: Mau request katanya pengen kopi susu.
0: Kopi susu, ah?
1: Umi Lila.
0: Mau kopi susu atau mau susu putih?
1: Kopi susu, Umi Elpi sama Mansur es yang ori katanya.
0: Udah tadi Mansurnya udah keluar. Belum ya?
1: Belum.
0: Belum ya? Oh, belum. Cus. Boleh. Mansur sama Elvi Sukaisi ya.
1: Iya.
0: Siap. Langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya buat ikan nila, ikan betik katanya. Ikan hiu, ikan teri. Umi Lila yang cantik. I love you dari Nenek Putri.
0: Asik, masuk. Langsung kirim salam buat siapa lagi?
1: Buat Kang yang barusan masuk ke Kang Mansur. Kang Mansur, Jok Umi Lila, terus Jajang Jalak sama Teh Nani memorinya.
0: Siap.
1: Lukman Baros, Teh Nado, Teh Andin. Kayaknya semua aja lah.
0: Semuanya
1: Sobat
0: aja.
1: Sobat Maya gitu ya. Spesial. Biar cepat diputer. Sebelumnya terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kang Justian barengan sama Nenek Putri ya.
1: Iya.
0: Pilih radio
1: pilih Maya.
0: Mantap
1: lagunya. Berani beda, berani gaya.
0: Terima kasih sudah gabung sama Meli Jamil. Ada Kang Justian sama Nenek Putri. Udah masuk on airnya. Abah Dadang di TCI apa kabar juga nih ya. Lagi stay tune di 98 My FM. Terima kasih banyak loh. Mau kirim salam buat Aki Kanha, buat Kang Ainado, Alan Bolam, Umi Lila, Kang Jajang Jalak sama Tenani memorinya ya. Buat Neng Ma terima kasih aja. Semoga sehat selalu sama dedenya. Amin. Terima kasih Abah Dadang di TCI. Sudah gabung sama Meli Jamil. Angkat line on air lagi, ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Feedback kecilin dulu volumenya, Besti.
2: Oh, ini udah rada jauh,
0: Dangdut Asik. Asiknya musik dangdut
2: Radio Maya. Asiknya musik dangdut di Radio Maya.
0: Besti.
2: Ya.
0: Malam mingguan, hayu Besti.
2: Aduh, aku malam mingguan ini lagi bungkus-bungkus.
0: Aduh, meni sibuk cari cuan terus ya.
2: Iya, demi tuntutan ini anak cucu mertua.
0: Wih, demi sebongkah berlian dan sakarung beas, ulah sakarung ketang saton beas sebenarnya. Ya udah tuh pengen request apa Kang Lukman? Ada tuh dukung aja ya.
2: Siap, enggak dukung aja. Pokoknya mantap.
0: Oke, pengen kirim salam langsung buat siapa?
2: Kirim-kirimnya buat Mas Edi ya, bos grosir Pasar Baros. Jaga. Buat Cecep Cepot. Terus buat Suryadi, buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Kang Deden Cipeng, Umi Lila, Jajang Jalak, Teh Mas Jua, buat Ahmad Irman Garut, buat Nenden Wi Gajah, buat Mas Lesu, Kang Mansur, Maya Sindang Laya, buat Kang Yus barusan ya sama Nenek Putrinya sehat selalu ya.
0: Amin, buat siapa lagi sudah?
2: Buat semuanya aja lah ya.
0: Siap. Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat Bestiku aja, Teh Meli seorang.
0: Terima kasih Pilih Radio.
2: Sama-sama. Pilih Radio, Pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya berani beda, berani gaya. Assalamualaikum Teh Meli.

0: Sobat Maya simak Nupar Ding.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1442 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak lupa rentik.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
5: Yeah, yeah, yeah.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Potret kenangan ya Sobat Maya. Kalau misalnya sekarang nih ya, kadang kita teh suka males gitu ya foto bareng keluarga atau mengabadikan momen-momen kebersamaan bersama orang-orang yang kita cinta ya. Tapi kalau misalnya nanti ada satu waktu misalnya kita harus kehilangan satu seseorang itu ataupun berbagai macam momen kenangannya yang hilang gitu ya, kita kadang sudah suka kangen tahu, flashback, lihat foto-foto jadul ya kan. Nah kalau kita sekarang jarang ngemotret kenangan-kenangan kecil bersama orang-orang yang kita cinta, nanti kita kalau misalnya waktu yang akan memisahkan kan suka kangen pengen ngeliat di mana sih. Nah jadi jangan lupa ya Sobat Maya ya, manfaatkan yang namanya kecanggihan teknologi bernama kamera, khususnya sama kamera HP ya. Buat bapak-bapak jangan lupa juga ya, kamera HP-nya yang belakang itu teh berfungsi ya. Jadi kalau misalnya istrinya lagi bareng sama anak gitu ya, difoto bestie ya bapak-bapak ya. Biasanya bapak-bapak mah suka lupa fungsi kamera belakang teh ya, cenah gitu. Jadi kalau misalnya ada anak sama ibu gitu ya, istrinya, istri kita maksudnya ya, bukan ibu-ibu batur no, difoto bukan. Jadi kalau misalnya ada momen kebersamaan istri lagi bareng anak gitu ya, difoto tuh ya, diabadikan momennya gitu ya. Biar nanti minimal seorang ibu juga punya potret kenangan ya kan. Biasanya mah nu rajin moto-moto teh kan perempuan ya, ibu-ibu ya, para istri biasanya nu rajin motret suaminya, terus juga kegiatan anaknya gitu. Kali-kali bapak-bapaknya juga harus rajin ya motret foto untuk jadiin kenangan gitu ya. Pak Kosasi di Bojong Citepus, udah Kumeli Jamil di play. Kemana wae langsung Kumeli Jamil di play Pak Kosasi ya. Atur nuhun, lagi masih stay tune di Dangdut Asik. Ada Abah Dadang di TCI tadi udah ya? Oh belum. Abah Dadang di TCI hadir di Dangdut Asik. Oh udah Abah Dadang di TCI ya, terima kasih banyak. Mang Nanar Gunung Asepan apa kabar? Juga nih lagi stay tune di 98 FM. Terima kasih, salamnya buat Sobat Maya semuanya ya. Spesialnya mah buat istri tercinta sama anak-anakku juga cucuku tersayang Hanupi, sama-sama. Dan gak kerasa ternyata Sobat Maya, Mary Jamil hampir habis waktunya. Harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam ya di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9998. Yang udah on air juga terima kasih banyak di 0225-441-3928. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi mau berakhir pekan, mau liburan, jalan-jalan sama keluarga tercinta, selamat bersenang-senang, manfaatkan momen kebersamaan bersama keluarga. Mumpung ada waktunya, mumpung ada maninya, kan masih awal bulan ya, mumpung ada duit money ya kan, masih awal bulan kan, masih ceria kan, sok liburan helatnya. Terima kasih banyak untuk Sobat Maya yang masih mantengin lewat streaming kita juga di 98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Jangan lupa Sobat Maya bergabung bersama Instagram, Facebook ataupun TikToknya Radio Maya di @98mayfm Bandung ataupun di YouTube-nya di 98mayfm Bandung ya. Nanti ketemu sama Melin insyaallah di hari Selasa di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Masih tetap di Dangdut Asik, jadwal siaran Meli Jamil Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di jalan-jalan sore 36 menemani sore syahdu Sobat Maya emang mau malam mingguan ya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dan bye-bye.

0: selanjutnya. Sobat Maya simak, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM

www.9mayafm.com 98 Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Yasuba no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Subang. Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: baik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Weekendlah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Tidak terasa ya sudah menginjak di di hari Sabtu. Biasanya identiknya kalau Sabtu itu malam minggunya Sobat Maya, terutama anak-anak muda. Cie, yang sudah siap-siap untuk yang namanya apel ya. Tapi ini hari ini tumben nih Sobat Maya, Kota Bandung diguyur hujan tapi tidak rata ya. Tadi Fitri itu dari rumah sebenarnya tidak belum hujan. Cuman ada mendung ya. Ya, pikiran mendung doang deh kayak kemarin. Ya, bakalan tidak ada hujan. Ternyata sudah lewat daerah metro atau MIM, MTC. Ternyata hujan. Hujannya lumayan deras ya. MTC ke sana sampai masuk tadi Cibaduyut tuh masih ada hujan. Ya, tapi masuk Kopo Permai kering, cuma rintik-rintik saja. Ternyata jangan disepelekan yang namanya cuaca ya. Tapi untungnya tadi di jalan hujannya tidak deras, jadi ya aman deh, baju tidak basah ya. Tapi tetap ya waspada ya, nanti lain kali kalau udah kelihatan mendung mendingan bawa jas hujan. Mau balik lagi males ya. Yang masih ada di rumah ya, karena mungkin daerahnya hujan jadi menunggu yang namanya reda ya, ditunda aja dulu katanya ininya apelnya ya, sampai benar-benar reda. Tapi yang namanya cinta tidak mengenal yang namanya hujan ya, ada jas hujan. Yuk, seperti biasa titian kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7809898. Wis,

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot,

0: Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM,
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Baru sampai ke rumah, tadi ada yang bilang katanya kejebak hujan. Ya, karena naik motor jadi tidak bawa jas hujan. Ya. Ya, itu resikonya ya, sama dengan video tadi juga menyepelekan yang namanya cuaca. Ah, cuman mendung saja karena tiap hari tiap pergi tuh cuacanya mendung, tapi ternyata tidak hujan. Mendung tak berarti hujan ya. Oke, selamat malam semuanya yang baru sampai ke rumah, langsung menikmati yang namanya makan malam ya. Dan selamat malam juga untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di tempat kerja ya, sambil bekerja, sambil menikmati yang namanya titian kenangan di 98 Maya FM Bandung ya. Selamat malam semuanya, tetap semangat, tetap sehat ya, karena sehat itu penting. Karena sudah sakit, wah, tidak bekerja tidak nyaman, makan juga jadi tidak enak ya. Oke, selamat malam semuanya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Yuk, ditunggu lagi yang belum request lewat WhatsApp di 087770809898, dan yang mau on air nanti di interval yang kedua. Fitri buka line telepon on air di interval yang kedua ya, di 5441 3928.

0: Wisnu Pardi.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 1-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM, Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan arah.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Μαγιά. Μετά να μου πει.
1: Μαγιά FM.
2: Μαγιά FM.
3: Facebook Μαγιά FM.
4: At 98 Μαγιά FM Bandung.
2: Μαγιά FM. Μαγιά FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, selamat malam semuanya. Dan ini Fitri punya informasi, mungkin Sobat Maya tidak sempat ya melihat tayangan di televisi atau di sosmed, di koran. Sekarang jarang ya koran ya. Ini informasi nih Sobat Maya yang perlu ya, ini perlu penting ya, tentang yang namanya di daerah Selat Sunda ya, Gunung Anak Krakatau ini berstatus siaga. Jadi terutama kapal lewat Selat Sunda diminta katanya waspada ya, karena api sudah menyembur. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menaikkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda antara Lampung dan Banten dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda diminta waspada. Sehubungan dengan peningkatan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda menjadi level 3 siaga berdasarkan informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Dengan ini disampaikan kepada seluruh nahkoda, pemilik atau pengusaha kapal, perusahaan pelayaran, agen kapal, serta seluruh pengguna jasa angkutan laut yang melaksanakan pelayaran di perairan Selat Sunda agar meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan pelayaran. Yang disampaikan oleh Kepala Kantor KSOP Kelas 1 Banten Raden Yogi Nugraha. Ya, jadi ini nih yang perlu diketahui ya, seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dapat berupa letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik maupun gangguan terhadap keselamatan navigasi. Kemudian nahkoda agar senantiasa memantau perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Krakatau yang diterbitkan oleh PVMBG, BMKG, dan instansi pemerintah selat terkait. Kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau sesuai rekomendasi PVMBG selama status level 3 siaga masih berlaku. Kemudian juga nahkoda agar melakukan perencanaan pelayaran dengan memperhatikan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, serta informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Ya, itu sekilas info ya untuk mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Sobat Maya yang tidak sempat melihat televisi, berita-berita ya, saking sibuknya dengan pekerjaan. Yuk, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877-7080-9898 dan jangan dulu kemana-mana. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Terus ada seringan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Ah, senyummu, sikapmu, segala yang ada.

0: Malam Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: 98.

0: Mendung tak berarti hujan. Ternyata mendung artinya ada yang tidak berarti hujan, ada artinya hujan ya. Oke, interval yang kedua, yuk yang mau on air. Tadi ada interval pertama yang telpon, tapi Fitri terima telpon on airnya di interval yang kedua ya, di 544-13928 98 Maya FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lapor kenapa Maya di saya sering hilang.
0: Ah, kata siapa dirimu yang menghilang?
1: Itete.
0: Kamu yang menghilang udah berapa abad?
1: Yang menghilang karena Mayanya enggak ada atuh.
0: Kalau waktu hari kemarin-kemarin memang tidak ada jam 6 sore karena ada perbaikan teknis.
1: Mayanya sering-sering

0: kaya na oge.
1: Terus kan ada pemadaman ini, pemadaman apa? Pemadaman listrik.
0: Yang bergilir.
1: Eta, jadi kan tidak bisa on air.
0: Oh.
1: Iya, berapa?
0: Disinilah waktu hari Senin
1: berapa? Dalam ya dalam seminggu tuh berapa kali kan waktu ada pemadaman listrik apa? Bergilir ya?
0: Iya.
1: Nah, eta ece. Damang ce.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan enggak di sana di Cicalengka?
0: Ah, bujang-bujang hujan.
1: Ah, eta berarti
0: saya hujan tos rami, menimat tren panas.
1: Pantesan orang Cicalengka jarang araribaknya. Gararing. Gararing. Ce, mau pilih lagu apa, Ece Nado?
0: Mau dari Krisya aja deh, Ratna dan Gali.
1: Ratna dan Gali. Ya. Madu cinta.
0: Ya, itu.
1: Oh ya, Gali dan Ratna.
0: Iya.
1: Iya, sok salam buat siapa, Ce?
0: Buat Ece cantik duluan, semoga saya selalu penyumbunnya banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Buat Aki kan hakan kau suara, Sinon Kirton, Kang Aira Jawali, Kang Lukman Pasar Baro, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Kang Agus, Kang Sule, Kang Diansah, Kang siapa lagi?
1: Kangkung.
0: Mama Nurul, Pak Udan, Teh Nur Kisibai, Mamah Gania, Umah Karsah. Ah, Kang Sadayana we lah.
1: Mau ditambihan?
0: Dadu kada hari lap deui atuh.
1: Ada maksimal lagi 5.
0: Atau sakit tuh.
1: Sakit tuh wae. Heh, sekian terima kasih. Oke, Ce.
0: Ya udah.
1: Terima kasih.
0: Itu saking lamanya itu
1: iya.
0: Bonusnya.
1: Makanya ya, ya. Komo ieu saabad teu ayanya.
0: Iya.
1: Menikesel
0: teu aya mayat teh.
1: Iya, kan sekarang sudah ada, sudah normal kembali ya.
0: Iya, tapi kadang-kadang di Meli Jamil ada, kadang enggak ada, apalagi di JJS 96.
1: Iya kan apalagi tidak ada di acara Titian Kenangan.
0: Titian Kenangan apalagi.
1: Iya. Oke, hatur nuhun Cece. Pilih radio.
0: Ini Maya mantap lagu-lagunya berini gaya cerah.
1: Ya, terima kasih buat Nadu ya. Yuk berikutnya ada siapa lagi yang mau on air? 98 My FM Bandung.
2: Beda berani gaya cerah.
1: Dengan siapa nih?
2: Ege Gustian sama Nenek Putri.
1: Oh iya Gustian, daerah sana hujan nggak Gustian?
2: Iya. Justian.
1: Justian, sorry ya, Justian. Daerah PVJ hujan ya?
2: Tadi pada asar ya, Nia. Besar, Pak Fitri.
1: Oh, pantesan. Iya, pantesan soalnya anak Fitri juga tadi lewat daerah sana di daerah PVJ hujan mah padahal di sama sih daerah timur juga sama hujan kok. Cuma di Kopo tadi rincik-rincik tadi hujannya di sini di Kopo.
2: Termasuk besar di sini.
1: Iya, berarti nggak apa-apa.
2: Makan deh Putri, si nenek lagi makan tuh katanya.
1: Makan sama apa nenek Putri?
2: Sama capcay sama ayam.
1: Katanya. Oh, terima kasih, udah keterima. Atuh sekali-kali malam mingguan di sini, atuh nenek Putri insya sama Yustian.
2: Ya Allah. Neneknya ini. Di kursi roda paling nanti didorong.
1: Enggak apa-apa sini kemain ke sini ya. Kalau ada waktu. Oke.
2: Ada rezeki ada waktu.
1: Amin. Mau pilih lagu apa Yustian?
2: Pandel Cinta dan Permata ya.
1: Cinta dan Permata. Oke, salam buat siapa?
2: Yang barusan masuk.
1: Ada Nado, iya.
2: Andin. Kemudian Umi Lila, Lukman Pasar Baros, Aki Kanha, dan semua sobat.
1: Buat sobat Maya. Oke deh.
2: Ditunggu, hatur nuhun.
1: Sami-sami, sehat-sehat selalu Nenek Putri juga. Ya, salam baktos. Ya. Yustiawan juga sehat ya. Oke, pilih radio.
2: Pilih Maya. Mantap-mantap lagunya, berani beda, berani gaya.
1: Oke, terima kasih ya. Yuk, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani kaya.

0: Wisnu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
3: Maya FM.
4: Galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
5: Maya FM.

0: 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Langsung dari Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Selamat malam buat Teh Rusi Surabi Kriuk, Mbak Sri Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi Kopo Permai. Teh Tini yang ada di Tongkeng juga sekeluarga sama Papa Karmannya juga ya, selalu sehat. Terus selamat malam buat Ibu Iing, sehat Ibu Iing. Teh Puji juga selamat malam. Terus Kang Agus Oce di Marga Asi, Bapak Wempi, Irawan Stefanus juga selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Wagon. Salamnya buat Mas Rono, Mbak Sri, Amti Barak, Koswara, Eci Gedung, Kalukman, Pak Udan, Aki Kanhasri, Mama Sanda, Teh Neis, Teh Nur Cibai. Buat Mama Zenia sama Nani Memori. Wah, main kesini atua ke Maya, wah. Nih, alah lamu tak basuo. Udah lama gak ke Maya FM. Kemudian juga dari Lukman Pasar Baros, salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua. Terus Aam Tibara Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur Umilila, Jejang Jalak, Abo Metal, Ahmad Irwan, Garut. Pokoknya untuk sahabat Maya semuanya saja. Ya, dari Abah Dadang di TCI juga selamat malam Abah Dadang. Salamnya buat Kang Ayi, Kang Alan Bolem, Aki Kanhanado, Carmilla alias Umilila. Terus Kang Jejang Jalak, Mak Mbebnya di Cicahem. Buat Teh Fitri, semoga selalu sehat. Amin. Sama Abah Dadang juga keluarga selalu sehat yang ada di TCI ya. Dan ini memori di Cicahem. Kirim salamnya buat Imas Cua, Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Kinew Kircon, Wagon, Amtibara, Satria Esaika, Aki Kanha, Kang Ayi, Arif Godabaya, Pak Kosasi. Spesial buat A.A. Jajang Jelak. Kang Ayi yang ada di Cigadung juga selamat malam ya. Mama Zenia di TKI. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia di titian kenangan. Jangan dulu kemana-mana. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya.
1: 98 FM Maya Radio.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM,
4: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
5: @98MayaFM Bandung.
6: Maya FM Bandung
1: 98 Maya.
2: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
7: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
4: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Iya sobat main, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah. Oh ya, informasi lagi nih sobat Maya ya, apalagi sekarang ini cuaca suka berubah-ubah. Nah ini menurut dari BMKG, prediksi puncak kemarau itu mulai Juli ya. Jadi ya sobat Maya, hati-hati saja, apalagi namanya bakar sampah ya, jangan sembarangan ya, soalnya banyak sekali terjadi yang namanya kebakaran ya. Ini terlebih di Kabupaten Bandung ini banyak memiliki kawasan pegunungan, terus ada hutan, lahan semak belukar yang sangat mudah terbakar selama puncak musim kemarau berlangsung ya. Oke, wah panas yang luar biasa, sampai di luar negeri aja ya, di negara Eropa, Amerika, terus Barcelona atau Spanyol itu panasnya katanya luar biasa ya, sampai muka tuh wah, Indonesia saja dikasih panas 30 derajat aja udah kewalahan ya. Jadi dari mulai membuang puntung rokok juga sembarangan, membakar sampah ya. Terkadang banyak pohon-pohon yang kering saking cuacanya panas banget bisa menimbulkan api. Ya. Ya, pokoknya dihimbaukan saja hati-hati sama yang namanya api, karena api itu bisa jadi teman tapi juga bisa menjadi lawan ya. Benar enggak Kang Ayi ya? Kayak model Kang Ayi di Cigadung ya, api bisa menjadikan adonan roti ya, dari adonan terus menjadi roti. Mending nyambung dari api ya. Oke, selamat malam buat Kang Ayi yang ada di Cigadung nih. Salamnya buat Mama Sana, Mama Angga, Carmila, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Amti, Mbak Sri, Mas Runo, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, terus Abah Dedang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kineo Kicon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Kang Roheng, Telin Cijotang, Ari Caladi, Lukman Barus, Pak Arif Gudebaya, buat Sobat Maya, spesial buat Barudak, Bagja Bakery, Mang Cevi, sama Mas Bambang, juga Om Dani. Yuk, satu penelpon terakhir boleh sebelum Fitri masuk di interval yang terakhir. 98 FM Bandung.
1: Halo, malam Bunda Fitri.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Pasar Baros, Lukman.
0: Oh iya, tadi WhatsApp-nya udah dibacain Kang Lukman.
1: Iya.
0: Ini lagi kan, lagi di pasar ini.
1: Lagi di pasar, lagi beres-beres. Kalau WA mas setiap hari, cuma on air gak kebagian.
0: Oh gak kebagian, iya. Sibuk, memang ininya malam hari ya kalau di Pasar Baros?
1: Apanya?
0: Jualannya.
1: Oh, pagi dari jam 5 sampai jam 12, cuma kan beres-beres, bungkus-bungkus
0: gitu. Oh
1: gitu,
0: iya deh, iya. Mudah-mudahan lancar ya usahanya.
1: Ya, amin.
0: Jualannya apa, sayuran apa-apa?
1: Sembako kecil-kecilan aja, salah buat nafkahin anak cucu mertua aja Bunda Fitri.
0: Oh iya, gak apa-apa, yang penting lancar. Iya, ya, laris amin. Manis Tanjung Kibul, dagangan habis, uangnya ngumpul.
1: Iya, amin, ya. Amin, amin, amin, amin. Ya, tapi barokah ya.
0: Ya, amin, ya. Iya deh. Kapan-kapan lah Fitri nanti belanja ke Pasar Baros, Cimahi.
1: Iya, kan Temeli juga di Baros, Temeli.
0: Oh iya, soalnya Fitri punya ini ya, anak-anak angkat juga di arah ke pasar atas Cimahi.
1: Daerah mana itu kok di Cimahi?
0: Iya, Kolonel Masturi.
1: Oh iya, Kolmas.
0: Ya. Oh di Kolmasnya. Iya, sudah. Pokoknya lancar usahanya ya Kang Lukman ya. Oke, oke, iya. Ya, mau lagunya apa disiapin?
1: Dukung-dukung aja.
0: Dukungnya aja. Oke, boleh. Siap. Yuk. Ada yang ketinggalan enggak mau kirim salamnya?
1: Salamnya di kebut aja sebentar ya. Buat Kang Suryadi, buat Andin, buat Enado, buat Mang Nanar, buat Kang Deden Cipeng, buat Umi Lila, buat Kang Jajang Jalak, Teimas Jua, buat Kang Ahmad Irwan Garut, buat Teneneli Gajah, buat Mas Lesu, buat Wawagon, buat Kang Mansur, buat Maya Sindang Laya, buat ini Nenek Yus, Kang Yus sama Nenek Putri kembali. Oh,
0: iya, Kang Yustian ya.
1: Buat semuanya aja,
0: ya, okay.
1: Spesialnya buat Bunda Putri aja.
0: Terima kasih Kang Lukman. Pilih ya. Radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Lukman yang ada di Pasar Baros ya. Oke, sobatnya jangan dulu kemana-mana. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM 98. Maya FM.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nukar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuntik.
0: Maya FM.
3: 98. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: lak. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Iya, sudah 38 menit lepas dari pukul 20, masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Dan terima kasih sekali lagi ya untuk Sobat Maya yang selalu setia ya di titian kenangan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu. Teh Lilis yang ada di Cikijing, selamat malam Teteh. Salamnya buat kakakku katanya yang ada di Cicalengka, buat Teh Nado. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja ya, terima kasih. Berikut dari Teh Neis yang ada di Pasir Batu Banjaran ya, salam buat Kang Wagon, Teh Nado, Umi Lila, Kang Alan Bolem, Kang Jajang Rusmana, Kang Agus Oce, terus Kang Mansur, Kang Amtibara ya, buat Sobat Maya semuanya ya. Ini juga nih, selamat malam buat di Tegak Lilat ya, Bi Ayu sama Ihsan ya, semoga selalu sehat. Dari Kinem Kircon, salam buat Nado Imas Juan, Nani Memori, Aichi Gadung, Koswara, Uung Asgar, Diansyah, Aki Kanha ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Aduh, alhamdulillah hari ini Sobat Maya selalu setia di titian kenangan ya. Kang Hendi di Cigondewa juga selamat malam di gudang KS. KS itu apa sih? Kalau daerah Cigondewa, bahan-bahan ya. Salam buat siapa? Ini sebentar. Dari Kang Hendi tadi ya, salam buat Nani Memori, Kang Deden Cipteng, Kang Lukman Baros, Nada Dolar. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya dari A sampai Z, salam kompak selalu, amin. Kang Adam Linggahara di Sayati, salam buat Sobat Maya ya. Terus pokoknya dari Agus Coce sampai Zenan Aris buat Sobat Maya semuanya, buat Teh Fitri sama kru, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Kita teruskan satu lagu dari Nuna Nuna Nuna, Gitaris.

Alhamdulillah Sobat Maya, dari pukul 18 sampai dengan saat ini Fitri menemani Sobat Maya di titian kenangan. Tapi karena waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit ya. Terima kasih atas segala sisi Sobat Maya semuanya. Dan insya Allah hari Selasa ketemu lagi. Mudah-mudahan Fitri sehat, bisa menemani lagi Sobat Maya ya. Oke, selamat beristirahat dan tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Terima kasih, selamat malam semuanya. Semoga selalu berbahagia bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.

0: Maya e Ven.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Dokar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 FM Maya Radio.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 88 Maya FM Bandung.
4: Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Di.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM
7: 98 Maya FM

0: an myfm.com. 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Dupar Binti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM.
5: Maya FM
4: 98.
6: Maya FM

MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Kerjasama Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berani.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya bertepatan dengan tanggal 5 di bulan Juli 2026 ataupun di bulan Muharramnya tanggal 19 ya, tanggal 19 di bulan Muharram. Ya, mudah-mudahan ya sobat maya pada pagi ini dengan kehadirannya Kang Ag di sini mengantarkan salah satu kajian Nahwu Shorof, ya sangat bermanfaat dan berguna bagi pendengar 98 MPM Bandung mobil khusus, dan tentunya bagi siapapun ya sobat maya yang pagi ini ya sudah on di 98 MPM Bandung. Terutama mungkin walaupun sedang sibuk-sibuknya ya Pak Ustadz Mukhlas yang selalu menyimak ya, yang selalu menyalakan 98 MPM Bandung. Nah, mudah-mudahan ya dengan keberadaan kami di sini sangat bermanfaat bagi para pendengar 98 MPM Bandung. Baik Bunda dan Umi, pendengar 98 MPM Bandung, biasa rutinitas ya, sebelum kepada kajian yaitu kita bersama-sama membaca Al-Qur'an ya, tadarus Al-Qur'an ya. Sekarang masih di surat 59 Al-Hasyr ya. Tentunya sekarang di bagian ayat ke-22 tamatkan ya. Ini sudah sono ya, karena minggu kemarin kami tidak bisa siaran ya sobat maya. Nah, pagi ini pagi-pagi juga hampir agak kesiangan ya sobat maya. Biasanya sholat subuh di sini karena agak lumayan capek ya sobat maya. Baik, coba kita angkat telepon ya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ngoncrang ya.
1: Ayat 22.
0: Ayat 22 tamat ke nek.
1: 24.
0: Ya, sampai ke 24.
1: Dar.

0: husna. Ketika ayat ba di tasdid, yusabbihu lahu, lahu huruf teteh jabatan barisan teteh nonging, kita cek buat bahalamanya PS nonging, caranya kudu panjang dua harokat. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, nenek tasdid masih kurang menekan ya, mad tabi'inya masih kurang ya, mudah-mudahan nenek ya lebih ditingkatkan lagi ya, sesuai dengan kadar kemampuan ya. Sesuai dengan kadar kemampuan nenek, jangan patah semangat, terus semangat agar supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sobat maya, ketika kita membaca Al-Qur'an itu satu huruf adalah 10 kebaikan ketika kita membaca Al-Qur'an, yang seyakin-yakinnya sobat maya apabila kita sering membaca Al-Qur'an tentunya akan meningkat pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sobat maya yang barusan nenek tilu ayat ya menamatkan surat Al-Hasyr. Nah, tamat surat Al-Hasyr ya, kita lanjutkan ke surat Al-Muntahanah. Nah, surat Al-Muntahanah. Al-Mumtahanah sobat maya. Nah, itu ya. Surat ke-60 ya. Silakan ya sobat maya di 022 5441 3928. Itu sobat maya, yang sobat maya bisa pergunakan fasilitas nomor telepon yang ada di 98 Maya FM Bandung. Nah, kemarin teh ada ceritaan ada yang nanyain ya Kang Ustaz ya. Kemarin teh di, walaupun kita sudah kelewat ya di 10 Muharram, 9 Muharram ya. Ya di puasa di bulan Muharram, nah gitu ya. Apa sih cenah padilahnya ya, padilahnya di bulan Muharram ya, tanggal 9-10 puasa di bulan Muharram ya, karena ini sudah kelewat ya sobat maya. Itu ada hadis yang mengatakan puasa di Asyura akan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, itu ya sobat maya. Bahkan Rasulullah ada yang nanya sahabatnya, puasa tanggal 10 itu bukan puasa kita ya, itu ya. Puasa umat Nasrani. Nah, maka Rasulullah bersabda, seandainya aku masih umurnya tambah 1 tahun lagi, tahun depan bertemu dengan Muharram, maka aku akan tambah puasa itu adalah dengan 9 Muharram ya sobat. Nah, itu ada satu pertanyaan ya, nanti Kang Ustaz lah digores sedikit ya Kang Ustaz dalil-dalilnya. Itu tentang puasa 10 Muharram. Nah, itu ya. Karena mungkin ya sobat maya, kita puasa jangan asal kita puasa kalau tidak ada perintah dan tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ada contohnya sobat maya, maka ibadah kita itu adalah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah seperti gini ya sobat maya. Abdullah siam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Nah, itu ya. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, itu ya. Seperti misalkan ada saudara kita ya, guru kita saumnya saum Daud ya sobat maya, guru kita itu saumnya ya saum Daud ya subhanallah ya sobat maya, ketika kita beliau istiqomah gitu ya dengan saum Daud ya, guru kita yang ada 98 MP Bandung ya sobat maya, saumnya biasa saum Daud itu kan, beliau itu mudah-mudahan istiqomah ya sobat maya. Kalau saya mah masih belum, kadang-kadang saumnya saum perah bedaug itu sobat maya. Ya mudah-mudahan ya sobat maya, dengan berakhirnya sebentar lagi sekarang tanggal 19 ya sobat maya, ya masih kita sering ya saum di bulan Muharram sobat maya, karena ini pahalanya sangat melimpah gitu ya, saum-saum di bulan-bulan ini, karena ada 4 bulan ya sobat maya yang harus kita jauhkan ya, karena di 4 bulan itu Allah haramkan gitu ya sobat maya. Tapi mudah-mudahan ya bagi kita mah umat Islam yang sudah paham ya sobat maya, tidak akan berbuat-berbuat kejahatan ya, dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab ya, 4 bulan itu yang Allah haramkan di dalam Al-Qur'an ya sobat maya bagi kita untuk berbuat maksiat. Bukan berarti di bulan biasanya boleh sobat maya, bukan ya, tapi di bulan ini yang Allah sangat jaga ya di 4 bulan ini. Karena berdasarkan Al-Quran sobat maya gitu ya, berdasarkan Al-Quran di surat apa ya, At-Taubah. Nah itu surat At-Taubah sobat maya, itu kan surat At-Taubah ayat 36 itu. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minna arba'atun khurum. Nah itu ya, ayat 4 bulan anu ka Allah diharamkeun. Cek bahasa orang mah peperangan. Nah, kebetulan kemarin ya sobat maya ya, negara Aidaya itu kan berdamai ya, mudah-mudahan ya sobat maya hati kita tenang damai gitu ya. Silakan bunda kalau yang mau tadarus lagi sobat maya, biasanya si bunda asih tenyengehe gitunya kayak ngawe ah kang ustad cina abdi mah tegaduh pulsa heh tak eta dah masuk ke 98 itu harus punya modal sobat maya, harus punya pulsa dulu ya, kalau tidak punya pulsa ya susah ya sobat maya. Walaupun kalau nenek mah masih kena punya telepon, lain telepon ya gitu ya, lain telepon mah tos aya pulsaan ke sebulan sekali dibayarna. Nah itu kalau menggunakan HP ya sobat maya, kalau menggunakan HP pasti harus punya pulsa dulu. Beda dengan kuota pulsa ya sobat maya, jadi double bagi orang-orang yang ingin meningkatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pulsa tersebut. Yakin kita niatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jihadnya? Bi amwalihim wa angpusihim. Bi amwal dengan harta, angpus dengan jiwa ya sobat maya. Itu jihad, itu maknanya sekarang itu bukan mengangkat senjata, bedil, pedang ataupun yang lain-lainnya ataupun tombak, bukan ya sobat maya. Maknanya jihad hari ini bagi kita terutama umat Islam, meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat sebada hijrah ini kita dari bodoh menjadi pintar, dari malas menjadi sungguh-sungguh sobat maya, ya itu tingkatkanlah di bulan Muharram ini sebada hijrah ini, dan di bulan hijrah ini amal ibadah kita. Karena bi amwalihim wa angkusihim, dengan harta kita perbanyak sodakoh, perbanyak infak, perbanyak zakat ya sobat maya. Karena secara fisik harta kita tidak akan dibawa kepada Allah sobat maya. Secara fisik harta kita sebanyak apapun, setinggi apapun nilainya, harta kita tidak akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik. Tetapi secara makna amal ibadah dari harta itu, dititipkan membangun masjid, dititipkan bangun madrasah, diberikan kepada yatim, kepada jompo, itu menitipkan pahala dari harta kita, nanti di hadapan Allah akan menjadikan nilai pahala yang sangat melimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari harta tersebut sobat maya. Baik sobat maya, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada yang masuk ya, Bunda Asih, Mimi, Bu Ai gitu ya, kalau si Bunda Yati mudah-mudahan Bunda ya sing sehat, sing sobar, sing tawakal ya. Sing sehat, sing sobar, sing tawakal, ikhtiar. Mudah-mudahan dengan Allah menguji kepada kita dari kesobaran dan ketawakalan seperti Nabi Ayub alaihissalam, sobat maya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan nilai yang sangat fantastis, sobat maya. Dari mulai sakitnya istrinya, anaknya, hartanya kembali lagi kepada beliau. Itulah ketika orang-orang yang sobar dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa ya sobat maya? Ya ketika kita sobar, nanti di hadapan surga Allah Subhanahu wa taala menjadi kiparat dosa-dosa kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesabaran. Baik sobat maya, kita lanjut ya dari Ahad pertama ini ya di bulan Juli ya sobat maya. Di Ahad pertama di bulan Juli di tanggal 5 kita mengawali lagi ya sobat maya, mengawali lagi bahasan-bahasan kita di halaman berapa Kang Ustaz? Bahasannya pagi ini
1: 155.
0: Ah, Bunda silakan buka yang punya panduan di halaman 155. itu ada ya kajian-kajian pada pagi ini. Itu kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian materi Nahwu Sorof. Mangga Ustaz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Maya, sobat Damar Hati yang dirahmati cinta disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qadarullah wa biidznillah kita bersua kembali di frekuensi 98 Maya FM Bandung, tentunya di acara Damar Hati khusus Ahad dan juga Senin. Kita fokus kepada kajian kaidah-kaidah bahasa Arab atau lebih dikenal dengan Nahwu Shorof ya Sobat Maya ya. Ilmu Nahwu Shorof ini ilmu yang sangat unik sekali gitu ya. Jadi belajarnya memang tidak susah tapi juga tidak mudah ya. Apa tidak susahnya? Karena semua orang bisa memahami. Apa tidak mudahnya? Karena ini perlu dan juga butuh konsistensi Sobat Maya ya. Kedah dilekenan belajar bahasa Arab, belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, belajar Nahwu Shorof. Kemudian dari sisi teknik ya, pemahamanana kita kedah tartib ya. Ini harus tartib dari mulai dasar, kemudian naik lagi sedikit, naik lagi. Nah, ketika kita naik kepada pelajaran yang level berikutnya, maka pelajaran yang sudah lewat itu tidak boleh lupa ya gitu. Gitu kenging hilap itu ibarat orang naik kana tangga itunya. Tangga 1 2 3 gitu terus we gitu nya. Ketika orang ngegejelig deui gitu kan susah kanggo naik nah gitu kan. Ibaratna orang naik tangga kana bade naik ternyata tangga anu tos kalangkung teh hilap gitu kan. Hatina ngegejelig deui maka bade naikna teh susah gitu. Itulah keunikannya nunamina ilmu Nahwu Shorof atau napi kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi ada tartibnya, ada susunan anaknya, ada sistematiknya itu. Nah, sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara tentang ilmu Nahwu Shorof ya, sekali lagi itu adalah bagian dari ilmu yang didapati dari ilmu Al-Qur'an ya. Karena banyak sekali ilmu yang didapati dari memahami, mengkaji, memperdalam ilmu Al-Qur'an ya. Dari sisi ilmu bacaan ya. Orang itu ahli terhadap ilmu bacaan ya, kemudian diperintahkan untuk membuat aturan dalam membaca Al-Qur'an, maka timbullah yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ya, bukan ilmu tajwiz. Ada yang masih menyebutkan ilmu tajwiz ya. Itu tajwid. Ta jim wau ya dal. Tajwid ya. Dari kata jawada artinya memperbaiki atau nyaikeun ya, ngahaluskeun ya. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an ya. Atau ilmu tahsin juga sama ya. Kemudian ada makhrajul huruf itu. Itu adalah bagian dari kajian ilmu-ilmu yang dikaji dari Al-Qur'an. Termasuk dari sisi bahasa dari sisi gaya bahasa ya. Aturan, kaidah ya dan lain sebagainya, maka muncullah dua cabang ilmu ya, yaitu ilmu nahwu dan juga ilmu shorof yang kita pelajari ya, insyaallah. Nah, cuman penginten nanti kalau misalnya itu sudah beres ya, sudah tamat ini kitab jurumiyahnya sudah beres. Nah, kita nanti akan coba ya naik ke yang satu bagian lagi, karena ini kan Nahwu Shorof ya yang kita bahas ini, sementara ini lebih dominan kepada nahunya. Dan berikutnya ya insyaallah kita akan

masih dengan membahas bab mansubatil asma atau isim-isim yang dinasabkan. Kalimat isim yang dengan posisinya mesti di-i'rabi dengan i'rab nasab atau mansub. Nah, sekarang majunya ke bab maf'ul min ajlih. Ini sekalian dua bab ya. Ada maf'ul min ajlih, juga ada maf'ul ma'ah ya. Ini pendek bahasannya gitu ya, karena memang ini juga kita jarang menemukan ya, tapi memang ini adalah maf'ul dua-duanya, karena kalau maf'ul itu sudah mesti ya. Maf'ul itu mesti ber-i'rab nasab atau berharokat fathah ya, kata kalau mufrad ya. Berbeda dengan bahasan-bahasan sebelumnya, kita mundur sedikit ya. Ada bab apa ya? Kita coba. Itu ada bab istisna. Oh iya, mulai dari bab istisna. Kalau bab istisna ini kan memang masuk kepada jajaran bab mansubatul asma atau isim-isim yang mesti dinasabkan. Tapi pada kaidahnya ada juga istisna yang boleh untuk boleh untuk tidak dinasabkan ya. Ada yang mengikuti amil ya, bahkan ada juga istisna yang dijarkan itu. Kemudian masuk kepada babla ya. Kalau babla ini masih hangat ya dalam ingatan kita. Memang ada yang mesti dinasabkan seperti la haula wala quwata illa billah gitu, atau la rajula fiddar itu ya. Tidak ada laki-laki di rumah itu. Nah, tetapi ada juga ya isimla yang memang ketika dengan dalam kondisi tertentu isimla itu boleh dinasabkan ataupun juga boleh diilgokan itu ya. Seperti la haulun wala quwwatun, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, la khaufun. Nah, itu kan dirofakkan ya. Wala hum yahzanun. Nah, itu kan. Wala hum itu. Wala dan tiga tidak, hum mereka itu. Nah, itu kan. Seperti itu sobat maya ya. Kemarin juga masih hangat dalam ingatan kita bab munada ya. Bab munada kalau isim alam itu ya. Isim alam itu mufrad alam ya. Mufrad alam itu ketika dijadikan munada ya. Maka itu didomahkan atau dinasabkan dirofakkan ya, mabniun ala domi bigori tanwinin itu ya. Jadi dimabnikan atau ditetapkan dengan harokat domah tapi tanpa menggunakan tanwin ya. Ya Muhammadu, ya Nuhu. Nah, itu ya. Kemudian sekarang nih ya, kalau sekarang ini babnya adalah bab maf'ul min ajlih ya. Maf'ul min ajlih ini seperti apa bahasannya, kita bahas ya. Wahuwal ismul mansubu, maf'ul min ajlih ini adalah isim yang dinasabkan, alladhi yuzkaru, yang dia itu disebutkan ya, dituliskan, disebutkan, dituturkan, bayanan untuk menjelaskan, lisababi wuku'il fi'li, ya, sebab-sebab terjadinya sebuah pekerjaan ya. Sekali lagi ya, maf'ul min ajlih ini ya adalah isim yang dinasabkan atau yang wajib dinasabkan ya, yang mana pada posisinya yaitu dituturkan atau diceritakan, bayanan lisababi wuku'il fi'li, untuk menjelaskan tentang asbab terjadinya sebuah pekerjaan. Jadi adanya pekerjaan ini karena itu gitu. Contoh di sini ya, ini penulis memberikan contoh. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Nah, ya. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Qoma telah berdiri. Zaidun, Zaid ijlalan karena menghormati atau memuliakan ya, li amrin terhadap amar ya, itu qoma Zaid telah datang sebagai penghormatan bagi amar.

0: sekali lagi.
1: Koma Zaidun ijlalan li amrin. Koma telah berdiri Zaidun Zaid ijlalan karena menghormati atau sebuah penghormatan li amrin kepada amar. Yang menjadi contoh di sini mana? Ya, ijlalan. Ya, kata ijlalan ini adalah merupakan maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul min ajlih, maaf ya. Maf'ul min ajlih, kenapa? Ya, karena ia disebutkan sebagai alasan ya terjadinya sebuah pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ya, koma. Ya. Lalu apa alasan koma? Koma itu kan berdiri. Apa alasannya ia berdiri? Ijlalan, untuk menghormati atau memuliakan li amrin kepada amar. Jadi tatkala ada seorang yang datang, kita sedang duduk gitu ya. Kita sebagai bentuk penghormatan sambil berdiri ya, kita menghormati dan juga kalau bisa menyalami ya gitu. Nah, itu sobat maya ya. Jadi ijlalan itu adalah maf'ul min ajli atau juga disebut dengan maf'ul li ajli ya. Kemudian waqasadtuka ibtigo'a ma'rufika. Waqasadtuka, dan aku bermaksud kepadamu ibtigo'a, demi untuk mencari itu ya, ma'rufika, kebaikanmu. Waqasadtuka, aku bermaksud, maksudnya datang kepadamu gitu ya. Wa dan qasadtu, aku bermaksud ka kepadamu ibtigo'a, untuk mencari ya, karena mencari ma'rufi, kebaikan ka kamu. Qasadtu ka, aku bermaksud kepadamu itu hanya atau karena ingin mencari kebaikanmu atau ingin mendapatkan kebaikan darimu. Itu yang menjadi contoh yang mana di sini ya, kata ibtigo'a ya. Ibtigo'a, cuma di sini bedanya kalau tadi itu kan ijlalan li amrin ya, itu bukan idofah, tapi kalau ibtigo'a ma'rufika inilah diidofatkan ya. Nah, kata ibtigo'a ini adalah kalimat isim ya, i'rabnya sedang mansub, tanda mansubnya dengan harakat fathah karena isim mufrad. Kenapa dia harus mansub? Karena posisinya sebagai, sekarang yang kita bahas adalah maf'ul min ajli. Apa min ajli? Sebuah isim yang dia disebutkan karena menjadi alasan terjadinya sebuah pekerjaan ya. Apa maksudnya datang? Oh, untuk mencari kebaikan saja itu ya. Sugane ari datang mah mere naon itu kan, mere bekal, mere ongkos gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebut dari mati Allah Subhanahu wa taala ya, untuk maf'ul min ajli. Dan insyaallah nanti di sesi yang kedua kita langsung kepada maf'ul yang kedua, yaitu maf'ul ma'ah ya. Jadi ini bahasanya cukup pendek, simpel ya, dan langsung kita bisa paham insyaallah ya. Dengan bab yang pertama, kita nanti akan beranjak ke bab yang kedua ya. Untuk itu kita akan jeda terlebih dahulu sobat maya, silakan Ustaz.
2: Iya sobat maya, jangan dulu kemana, kita simak dulu. Yang mau lewat ini simak yang berikutnya.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Pagi ini, ya di hari Ahad Sobat Maya, tetap masih dalam kajian ilmu Nahwu Shorof. Ya mudah-mudahan Sobat Maya dengan hadirnya program ini, bagi kita sekalian pendengar 98 Maya FM Bandung ya, bisa memahami, mengenal ya, itu ya tentang Nahwu Shorof. Karena mungkin ini ya secara prinsip ya Sobat Maya, Nahwu Shorof itu ya diajarkan di pesantren-pesantren ya, yang mengajarkan kitab kuning ya Sobat Maya ya, itu ya. Tapi dengan situasi kondisi modern hari ini ya, banyak buku-buku ataupun panduan-panduan agar supaya ya para pendengar, para sobat maya ataupun para pelajar-pelajar ya gitu ya, dari mulai tingkat MTS ya, madrasah sanawiyah gitu ya, ataupun tingkat madrasah aliyah, nah itu panduan-panduan Nahwu Shorof itu ya sudah ada Sobat Maya. Kalau dulu ya mungkin masih sulit untuk memahami dan mengetahui ya Sobat Maya. Kalau sekarang insya Allah Sobat Maya ya di toko-toko buku ya gitu ya, nah, kita kan di galeri-galeri ataupun sekarang di media sosial, apakah lewat aplikasi yang ada di HP kita, tinggal cari saja ya buku itu Sobat Maya, insya Allah akan ada, kita bisa beli ya Sobat Maya, agar supaya kita bisa lebih memahami gitu kan, sambil ya mendengar dan sambil kita melihat catatan-catatan di buku tersebut. Baik Sobat Maya, kita lanjutkan lagi kepada kajian materi. Silakan Ustaz.
1: Ya Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya begitu pentingnya kita memahami yang namanya ilmu nahwu, ilmu shorof ya. Walaupun tidak semua bisa, tapi intinya ini adalah endingnya kita bisa memahami Al-Quran ya, bisa memahami hadis, karena memang Al-Quran juga hadis itu berbahasa Arab ya, maka disebutlah atau diadakanlah ilmu untuk memperdalam tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab tersebut ya. Ada sebuah anekdot Sobat Maya ya. Jadi seorang pemuda senang itunya. Dia itu boleh dikatakan dia sudah bujang tapi sudah agak berumur itu ya. Kemudian kenapa belum nikah itu ya ditanya itu. Ah, nyantai saja gitu kan. Kenapa nyantai? Kan ada keterangannya itu. Kumaha cenah keteranganna itu kan. Ya, itu kan sering dibacakan di dalam pernikahan ya. Hadisna kumaha keteranganna? An-nikahu santai cenah gitu. Eta kan berenan naon sepintasnya maca dina naon dina kitab Ana Arab Gundul itunya, di teu aya ieun, teu aya harokatan gitu, aya sin, aya nun, aya ta, kemudian aya ya gitu ya. Jadi dia itu salah membaca Sobat Maya ya gitu ya. Mestinya kan an-nikahu sunnati itu ya, nikah itu adalah sunnahku atau ajaranku. Tapi dengan polosnya anekdot, dia bacakan an-nikahu santai. Makanya ah abi mah dah santai. Ya nah udah cekat terang nikah memang santai gitu. Teu kudu rusuh-rusuh iya gitu. Kayak we sapuruna itu. Itu cenah akibat teu paham kana nahwu sareng kana shorof gitu nya.
0: Jadi baca saenakna.
1: Jadi salah ngajabaran ya, salah ngaharokatan gitu, mestinya sunnati menjadi santai cina gitu. Nah, itu Sobat yang dirahmati Allah ya. Baik ya, bab yang berikutnya tadi kita bahas tentang maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli itu adalah suatu kata yang dihadirkan atau disebutkan karena dengan tujuan untuk menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya sebuah pekerjaan ya. Kalau sekarang apa ya? Sekarang itu adalah maf'ul ma'ah gitu ya. Maf'ul ma'ah ini apa ya? Beda dengan maf'ul min ajli pasti beda. Kalaupun satu ataupun sama pasti disatukan ya. Ini ada kesamaannya ada, yaitu dari sebagian isim-isim yang dinasabkan. Nah, bedanya apa? Di sini dari definisinya ya Sobat Maya. Wa huwal ismul mansubu alladhi yudgaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Wahua, ya, maf'ul ma itu adalah ismul mansubu, isim yang dinasabkan. Ya memang ya, ini sedang membahas tentang asma'ul mansubah, ya, isim yang dinasabkan. Alladhi yuzkaru, yang dimana ia itu disebutkan, ya, libayani, untuk menjelaskan, man fu'ila bihil fi'lu, untuk menjelaskan sebuah pekerjaan yang dikerjakan itu, ya, tapi ada orang lain, artinya untuk menjelaskan orang yang sama-sama mengerjakan pekerjaan tersebut, ya, itu. Tapi bukan ataf, ya, ada juga kan, misalkan begini, akala Zaidun wa Amrun itu, ya, akala telah makan siapa? Zaidun, saya, dua Amrun dan juga Amar itu, ya, arrogipa roti tersebut itu. Nah itu kan beda lagi gitu, ya, itu bukan maf'ul ma'ah, ya, tetapi itu disebut dengan ataf, ya. Di ini memang bukan ataf. Kalau ataf harus ada huruf atafnya atau atifnya, ya. Tapi kalau ini tidak ada, ya, apa, sekalipun ada hurufnya, tapi justru ini dinasabkan, bedanya seperti itu, ya. Sekali lagi, ya, al ismu mansubul ladhi yudgaru libayani man fu'ila bihil fi'lu, sebuah isim yang mesti dinasabkan dalam i'rabnya atau dalam i'rabnya, dan ia itu dituturkan atau disebutkan karena untuk menjelaskan orang yang sama-sama mengerjakan pekerjaan tersebut itu, ya. Contoh, ja'al amiru wal jaisa. Nah, ya, ja'at telah datang, al amiru, ya, raja tersebut, wal jaisa beserta balad tentaranya. Nah, itu, ya. Ja'al amiru wal jaisa, ja'at telah datang, siapa? Al amiru, raja, wal jaisa beserta balad tentaranya. Nah, ini kan jelasnya tadi dijelaskan bahwa secara definisi isim yang dinasabkan, yang disebutkan atau dimunculkan untuk menjelaskan siapa saja, ya, atau ada orang-orang yang apa, mengerjakan pekerjaan tersebut, ya, secara bersamaan. Wal jaisa, kalaupun misalkan ini di apa, dijadikan sebagai maktuf, ya, maka bukan wal jaisa, karena al amirunya ini adalah marfu, kemudian wal jaisunya juga mesti marfu kalau misalkan ini dibikin ataf, ya, atau maktuf. Ja'al amiru wal jaisu, ya, telah datang siapa? Al amiru, raja, wal jaisu dan juga balad tentara. Nah, itu, ya. Dari si mana memang sama itu, cuma dari si posisi memang beda, ya, sobat maya. Kalau dikatakan wal jaisa disebutnya adalah maf'ul ma'ah itu, ya. Kemudian contoh yang kedua itu, ya. Istawal ma'u wal khosabata. Nah, istawa, nah, ini telah sama, ya, telah rata. Apa? Al ma'u, air, wal khosabata, dan apa, kayunya itu, ya. Jadi ini ada hubungan antara maf'ul ma'ah dengan apa, fa'ilnya, ya, dengan subjeknya itu. Sama seperti tadi, ya, ja'al amiru wal jaisa. Jaisa itu maksud bukan balad tentara, tapi balad tentaranya, ya, gitu. Dengan balad tentaranya. Sama seperti di sini, istawal ma'u wal khosabata. Istawa telah papak, telah rata. Al ma'u, air, wal khosabata beserta kayunya. Nah, itu, ya. Jadi lebih enak dikatakan atau diartikan dengan beserta itu, ya. Dan beserta gitu. Nah, itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ya. Itu dua bab, ya. Apa? Penjelasan tentang maf'ul atau dua bab yang termasuk kepada bab mansubatul asma atau isim-isim yang dinasabkan, ya. Nah, ini bahasannya sangat simpel sekali, sobat maya, ya. Karena memang ini bahasannya bahasan tentang dua maf'ul itu, ya, yang tidak ada bagiannya, tidak ada bahasan berikutnya, cuma disebutkan definisinya kemudian diberikan contoh itu ya. Nah, mungkin di dalam Al-Qur'an juga ada ya, nanti kita carikan akan seperti apa sih. Ini hanya sebatas contoh-contoh dari kaidah-kaidah yang telah kita pelajari atau kaidah-kaidah yang disodorkan oleh penulis itu sendiri ya, Sobat Maya. Nah, adapun gitu ya, ini ada beberapa kalimat atau ada beberapa bab yang dilewatkan ya oleh penulis. Karena kan kalau isim-isim yang dinasabkan ini ada 15 ya, tetapi ini banyak juga yang tidak dibahas ya. Jadi yang dibahas ini cuman sekitar ada berapa ya, 7 atau 8 bab itu ya yang dibahas. Nah, yang sisanya lagi kurang lebih ini 7 ya. Ini tidak dibahas Sobat Maya ya. Jadi yang 7 itu yang pertama itu adalah khobar kana, yang kedua adalah isim inna, yang ketiga adalah maf'ul donna itu ya. Kemudian yang empatnya lagi itu adalah at-tabi'un lil mansub. Artinya kalimat-kalimat isim yang mengikuti kepada kalimat yang dinasabkan ya. Itu na'at atau sifat, atap, taukid dan juga badal ya. Dan untuk bab-bab yang tadi disebutkan ya, amil nawasih dan juga ismut tawabi, kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak dibahas lagi ya di dalam asmaul mansubat? Karena sudah dibahas terlebih dahulu di mana? Di marfu'atul asma ya. Dalam isim-isim yang dirofakan di sana kan kita dijelaskan ya, bagaimana amalnya kana ya. Kana itu kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar, menasabkan isimnya kemudian merofakan isinya kemudian menasabkan khobarnya. Sudah terbahas ya. Berarti ada khobar kana sudah terbahas ya. Kemudian bab inna ya. Amal inna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kebalikan dari kana ya. Ia menasabkan isim kemudian merofakkan khobar ya. Dan telah kita bahas pula tentang isim inna. Apalagi yang ketiga yaitu maf'ul donna ya. Karena donna itu kan menasabkan mubtada dan juga khobar, sehingga keduanya menjadi maf'ul dua-duanya ya. Maf'ul satu kemudian maf'ul dua. Nah, itu amil nawasih yang kita bahas ya di bab marfu'atul asma. Kemudian berikutnya ada lagi ya yang terlewatkan di dalam atau sengaja dilewatkan oleh penulis di dalam bab mansubatul asma, yaitu ismut tawabi, isim-isim yang mengikuti terhadap kalimat-kalimat yang sebelumnya. Apa itu? Ya seperti kita paham ya, ada na'at, atab, taukid dan juga badal ya. Artinya apa ya? Kalau misalkan na'at itu mesti dinasabkan ya, ketika man'utnya itu dinasabkan pula gitu ya. Jadi kalau misalkan kalimatnya kalimat nasab ya, isimnya isim mansub, kemudian diberikan sifat ya, maka sifatnya pun itu mesti nasab ya. Karena sedikit saya flashback ya, bahwa yang namanya na'at itu kan harus ada empat kesinkronan, ada empat keselarasan antara man'utnya ya, dari sisi i'rab, dari sisi muzakkar mu'annas, dari sisi jumlah, kemudian dari sisi ma'rifat nakiroh, ya empat itu harus ada kesamaan ya. Pasti kalau misalkan man'utnya nasab, maka na'atnya juga harus nasab gitu ya. Nanti juga di bab majrurah ya, atau isim yang dijarkan atau mahfudotil asma, ini yang terutama ini yang ismut tawabi ya, asmaut tawabi itu tidak akan terbahas juga ya, karena sudah include terbahas di bab marfu'atil asma ya. Kemudian ada juga ataf ya, artinya ataf ini kan menghubungkan, artinya ketika kalimat ya yang sebelumnya ini bi'rab mansub, kemudian kita akan hubungkan dengan menggunakan huruf ataf, maka otomatis sesudah huruf ataf atau matubnya itu sendiri telah harus bi'rab nasab, harus dinasabkan ya. Kemudian ada lagi taukid ya. Ini taukid juga sama gitu ya. Taukid ini kan menggunakan taukid maknawi ya, bukan taukid lafdi. Artinya kita contoh misalkan ya, ra'aitu Zaidan nafsah. Aku melihat Zaidan, Zaid nafsahu, jiwanya atau dirinya, jelas-jelas dirinya, bukan orang lain itu ya. Nah, maka yang namanya taukid, kalau muakid, kalau muakadnya itu ya, kalau muakad atau yang dikuatkannya juga bukan i'rab nasab, maka taukid sendiri harus dinasabkan ya. Kemudian yang terakhir adalah badal ya. Badal ini artinya pengganti. Kan ada badal, ada mubdal minhu. Kalau badal pengganti, kalau mubdal minhu adalah yang digantikannya. Maka dalam bab mansubatul asma, kalau mubdal minhu-nya ini adalah bukan i'rab mansub atau nasab, maka badalnya pun harus diberikan i'rab nasab ya. Seperti itu sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bahasan kita ini bermanfaat ya. Sasirin sabunyirin ya insyaallah ya. Untuk minggu depan ya, sudah masuk kepada mahfudotil asma, artinya isim-isim yang dijarkan, isim-isim yang di nudijerkeun ya. Karena kan yang namanya kalimat isim ini hanya menerima i'rab 3 ya, dari keempat i'rab rafa, nasab, khafad itu ya, dan i'rab tidak pernah jazm. Sama seperti fi'il ya, hanya menerima 3 i'rab, rafa, nasab, jazm, dan fi'il tidak pernah ber-i'rab khafad itu ya. Maka insyaallah untuk minggu depan kita masuk kepada bab mahfudotil asma atau isim-isim yang dikhofadkan atau yang dijarkan. Udah ngebahas tentang isim-isim anu kudu JR wae gitu kan, naon wae, kemudian bahasan anakku mahabaya, contoh-contoh seperti apa, nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Dan ini tidak akan terlalu panjang ya, hanya dua macam kalau mansubatul asma ya, yaitu isim-isim yang mahfudatil asma, maaf ya, itu isim-isim yang dihofadkan atau yang dijarkan ya. Insyaallah mudah-mudahan sarehat sadayananya di tahun baru ini kita mendapatkan semangat atau spirit yang baru pula ya, untuk belajar tentang ilmu agama. Baik, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah harus kita akhiri pertemuan karena waktu sudah menunjukkan jam 5:55 ya. Ya, waktunya kita untuk segera undur diri. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurangkan suatu apapun. Ilmu yang kita pelajari semua akan bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana Ustaz?
2: Baik, sahabat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tuntaslah sudah kami mengantarkan salah satu kajian Nahwu Shorof ya, bagi pendengar 98 Maya FM Bandung, wabil khusus ya umumnya untuk pendengar 98 Maya FM Bandung. Dan insyaallah pada hari esok ya, hari Senin, kita biasa ya, tugas pendengar 98 Maya FM Bandung itu untuk masuk ke line kami ya, untuk belajar terjemah ya, untuk belajar terjemah per kata. Mudah-mudahan kita ketika belajar terjemah, terutama masih di surat Yasin, kita apa yang kita baca tahu isinya, dan insya Allah kita akan mengamalkannya dan akan meninggalkannya, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang tidak ada perintah dan contoh dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup pada pagi ini. Mohon maaf tentunya banyak kesalahan dan kekurangan. Al-fakir dengan ilmu, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aku lu qul hada astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: 98 MyFM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nuker ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Halo, kami
4: Ilir 7.
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Pop Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.

0: Bang, nu penting.
1: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM 98, Maya FM

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.